0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Masih di sepeda.
1: Selamat pagi. Nah, kali ini kita nggak bertabrakan kan?
0: Tidak.
1: Ini udah mulai rame, weh.
0: Udah kenyang juga kita.
1: Udah kenyang ya. Tapi kita lihat CCTV, ini baru rame jam segini ya.
0: Iya, ini berarti memang orang-orang kerja kan?
1: Iya, berangkatnya jam 7.30. Kalau misalnya jam 7 itu kan anak sekolah biasanya.
0: Betul.
1: Makanya masih agak sepi karena masih libur.
0: Biasa-biasa rame nganter anak sekolah, sekarang kerja gitu.
1: Sekarang fokus kerja begitu.
0: Betul.
1: Fokus cari uang buat liburan nih.
0: Nah.
1: Biasanya anak-anak pada nagih nih.
0: Tapi BTW ada juga yang kadang kayak gini, emak sama bapak. Mak sama anaknya udah pergi
1: dulu
0: lah.
1: Oh iya ya, bapaknya kerja dulu lah ya.
0: Itu.
1: Ini rame di Bank Indonesia lumayan.
0: Yes, betul. Ini udah rame banget di sini. Nih, tapi kayaknya ini kita lihat di Bundaran Mandarin udah mendung ya.
1: Iya, di sini juga tuh kalau kau lihat.
0: Oh iya.
1: Langitnya sudah mulai mendung. Kalau tadi ada matahari weh.
0: Apakah nanti akan hujan?
1: Tahu nggak? Aku tuh kepengen. Aku ngeliat bus Trans Batam ya itu ya.
0: Kau pengen naik ya?
1: Aku pengen naik.
0: Aku kemarin juga gitu. Sama istriku, kapan-kapan kita coba yuk
1: seru loh.
0: Naik Trans Batam. Kemana tadi?
1: Ke Sekupang aja, kan Sekupang transit akhir.
0: Iya, dia ngajak kalau mau ke sana no, ke Sekupang. Nah,
1: iya kalau berhenti di Sekupang, abis itu jalan-jalan dulu Taman Kolam, jalan kaki bisa.
0: Rencana aku juga gitu ya.
1: Yes.
0: Cuman soalnya kan sekarang bisnya udah bagus-bagus ya.
1: Bagus! Kalau kau pergi jam-jam segini tuh udah enggak masih rush hour
0: masih
1: sih.
0: Hour.
1: Jam-jam 10 lah udah enggak rush hour.
0: Jam segitulah.
1: Itu enak. Aku kemarin lewat situ kan, terus Zaf lihat, "Ih, ada bus transnya warna-warni gitu kan."
0: Ada
1: warna
0: biru. Nah,
1: iya, aku pengen. Nanti deh kalau cuacanya enak gitu. Kalau agak panas bedengkang malas aku.
0: Malas lah kalau memang.
1: Kan nanti ada jalan kakinya juga dari halte itu kan.
0: Memang males sih kalau panas kemana-mana tuh.
1: Yes, makanya kalau cuacanya mendung-mendung kayak gini enak ini.
0: Enak nih.
1: Nah, kau jalan kaki nanti Taman Kolam.
0: Iya ya.
1: Yeah, sekalian olahraga. Enak.
0: Boleh tuh dicoba.
1: Tapi kalau mau makan-makannya di area Sekupang sana dekat pelabuhan.
0: Itu ada Padang di situ, dekat halte.
1: Oh, Ranah Minang.
0: Yes.
1: Tapi itu agak jalan jauh lagi kalau jalan kaki.
0: Kan mau naik bis makan dulu.
1: Di mana sih?
0: Ada loh sebelum halte, pas puter balik itu.
1: Tapi kok jalan kaki lagi?
0: Ya gak apa-apa lah, kan naik bis juga pulangnya.
1: Iya sih. Kalau di sini naik bisnya pulang lewatnya mana? Turunnya di mana ya?
0: Situ.
1: Oh, kita tetap turun di Megamall.
0: Yes.
1: Nanti Megamall lanjut Nongsa.
0: Transit.
1: Lanjut ke Nongsa kalau kamu ke arah sini.
0: Hah, ngapain? Nongsa bisa naik dari sini loh.
1: Iya, maksudnya kalau kamu mau pulang dari...
0: Oh, dari Sekupang.
1: Yes, dari Sekupang kan kita pindah bus.
0: Ya, arah ke Nongsa.
1: Yes, begitu dia. Ini rame banget, by the way.
0: Rame banget nih.
1: Di Casablanca.
0: Casablanca ya. Mm-mm. Ini jalannya udah dilebarin ya?
1: Udah dong.
0: Tapi belum jadi ya.
1: Aku belum lewat lagi.
0: Tapi ini di sini, di Legenda Malakanya juga loh. Ada pelebaran jalan.
1: Banyak loh di pelebaran jalan di mana-mana sekarang.
0: Jangan kan di depan kantor kita pun juga lagi di aspal loh.
1: Iya, di apa nih? Dekat Kopi Kenangan Baru ya.
0: Iya, cuman
1: Kopi Kenangan Baru rame ya.
0: Setiap hari rame.
1: Setiap hari rame mantul. Tempatnya di sini bakalan rame
0: sih. Bakalan rame sih.
1: Di area kantor kita.
0: Betul.
1: Ada ruko baru juga tuh di dekat masjid.
0: Oh iya, depan dekat Paragon ya.
1: Yes, cuman itu kan ruko terus ada bakso baru tuh, aku baru lihat.
0: Iya.
1: Bakso apa namanya itu?
0: Iya, dia sebelah kanan kan kalau dari sini.
1: Iya, gedong-gedong gitu loh baksonya weh.
0: Aduh,
1: nanti deh aku review deh.
0: Kita makan aja ya ini.
1: Tunggu
0: ya.
1: Review dari aku aja. By the way, aku udah spill tema kita pagi hari ini.
0: Anjay, cepet banget ya.
1: Gak tau kan kau?
0: Apa sih?
1: Kau aja gak tahu, padahal kau ikut ngonten tadi. Ini kita mau ngomongin ayam penyet.
0: Oh.
1: Tipikal ayam penyet favoritmu yang seperti apa?
0: Aku ayamnya kering, ya.
1: Garing gitu ya?
0: Garing. Terus cabenya cabe ijo.
1: Oh, pakai cabe ijo?
0: Oh, ayam penyet cabe ijo.
1: Oh, gitu.
0: Soalnya aku biasanya kalau di Jawa ya ada namanya ayam bakar Wongso loh. Pernah dengar nggak?
1: Pernah.
0: Nah. Dia itu kalau aku pesan di situ selalu minta yang dia cabe ijo.
1: Karena
0: mantap banget tuh.
1: Mantap ya. Yeah,
0: apalagi kalau misal dipenyet tuh.
1: Garing-garing,
0: yes.
1: Di dalam lembut. Sambalnya pedes.
0: Pedes. Kulitnya kayak renyah.
1: Kalau aku tuh lebih suka yang enggak terlalu kering.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Ya, aku lebih suka yang agak apa namanya juicy gitu.
0: Oh.
1: Dia enggak terlalu kering. Dia agak empuk begitu, tapi kulitnya tetap crispy dan porsinya yang gede.
0: Wah.
1: Aku gak suka kalau yang terlalu kering dan porsi ayamnya yang kecil.
0: Ya, memang
1: gak
0: sih.
1: Suka kayak gak berdaging gitu makannya.
0: Iya.
1: Sama sambelnya aku suka yang versi Lamongan.
0: Oh.
1: Dia campur cabai hijau sama cabai merah.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Tapi kalau Lamongan yang asli ya. Iya. Dia tuh tomatnya yang banyak.
1: Iya, pakai tomat itu.
0: Tomatnya digoreng dia terus.
1: Kau harus coba yang di Ciptapuri.
0: Jauh kali makan.
1: Iya, tapi tuh enak sambelnya.
0: Sebelah mana?
1: Sambel Lamongannya. Pokoknya kalau kau dari pintu samping masuk Ciptapuri, belok kanan pintu sampingnya itu lihat sebelah kiri. Dia setelah Indomaret.
0: Malam buka.
1: Namanya Cak Soleh. Yo malam bukanya.
0: Oh, boleh.
1: Cak Soleh. Enak.
0: Terus ditambah sama kol goreng.
1: Iya. Mantul. Sama nasinya nasi uduk.
0: Ya, iya betul. Ih, cocok
1: sedap
0: banget.
1: Sedap kali.
0: Dah. Aduh.
1: Nah, kalau kalian pilihannya gimana nih, teman pro 2? Nah,
0: itu dia.
1: Aku kasih pilihan tadi yang ayamnya gede.
0: Tapi kok bisa kalau makan ayam suka dada apa paha?
1: Aku paha sih.
0: Oh, kok suka paha.
1: Dapat juicy-juicy-nya.
0: Aku suka dada sih.
1: Aku suka kulit di bagian paha atas itu.
0: Oh,
1: karena tapi bukan yang paha yang stick ya.
0: Ini banget ya, kayak juicy gitu ya.
1: Yes, dapet gitu ya, dagingnya tuh lembut begitu.
0: Aku suka dada karena banyak.
1: Tahu, laki-laki pasti suka dada. Lakiku juga pilihnya yang itu biar besar.
0: Iya, kan enak gitu.
1: Yes.
0: Apalagi kalau udah makan ayam penyet, lapar kali kan.
1: Wah. Harus banyak lauknya.
0: Harus banyak, nasi bisa tambuh-tambuh tuh.
1: Sedap. Nih pilihannya ayam yang gede atau yang sambelnya yang mantep gitu. Gak peduli lah ayamnya kayak apa tapi sambelnya gitu. Atau yang bumbu yang meresap di ayam kan ada tuh yang ungkepnya lama. Endul kan yang diungkep, sampai warnanya
0: sampai
1: kuning gitu.
0: Tulangnya lepas-lepas.

0: Lebih suka kayak Purnama sih.
1: Purnama, oh iya itu enak juga, itu bebek.
0: Iya bebek.
1: Bebek, tapi sambalnya aku kurang.
0: Oh aku suka yang jangan yang sini, sana nah.
1: Iya
0: yang Purnama yang Taman Raya.
1: Taman Raya, iya. Yeah. Sekarang dia pindah ke dekat Boulevard itu.
0: Iya yeah, betul.
1: Aku di situ kan rumahku dekat situ.
0: Nah itu aku suka yang situ sambalnya.
1: Enak itu dan murah.
0: Betul kali.
1: Iya murah. Kan murah dan enak.
0: Enak.
1: Itu. Tapi sambalnya kurang manis kalau menurutku. Aku suka yang sambal tomat basah iya gitu
0: sih.
1: Loh.
0: Cuma kalau memang versi ayam penyet ya. Kalau aku Mas Beb sih.
1: Mas Beb nah, ya. Ayam mantep. Penyetnya aku jarang sih. Aku biasanya ayam bakar.
0: Sambelnya mantep banget.
1: Tapi sambelnya mantep. Pedes weh.
0: Pedes.
1: Tahan kok itu.
0: Tahan aku.
1: Pedes loh sambelnya Mas Beb itu.
0: Tapi kalau mau coba ayam bakar ada di Mustafa.
1: Dimana?
0: Ayam bakar Pelangi dia.
1: Enggak pernah.
0: Kau cobalah.
1: Enak.
0: Enak banget.
1: Sambelnya kayak mana?
0: Sambelnya pedes. Mantep.
1: Best.
0: Terasi banget.
1: Kalau di Mustafa ada ayam tulang lunak.
0: Sebelah Bakmi Jakarta itu ya?
1: Iya di depannya.
0: Oh, tahu.
1: Enak juga itu.
0: Itu enak juga.
1: Tapi sambelnya soso aja sih. Cuman ayamnya tuh
0: meresap. Meresap banget.
1: Lembut tuh gitu.
0: Iya. Sampai daging-dagingnya masih kerasa bumbunya.
1: Iya, kau pernah coba semua ya?
0: Udah lah, rumahku deket sini.
1: Cocok kita berteman. Ini wisata kuliner udah semuanya kau coba. Kalau ini ketoprak?
0: Ketoprak aku sini, deket papa mama sini.
1: Ah, yang itu yang 23.000.
0: Berapa ya? Kayak 18.000 deh.
1: Kau murah?
0: Gerobaknya biru.
1: Iya, gerobak biru.
0: Ya, sebelah dari sini.
1: Pinggir kan?
0: Ke kiri ya.
1: Iya, pinggir kiri kan. Iya, aku kemarin coba itu.
0: Ya, itu aku suka karena tahunya garing dia.
1: Tapi telurnya telur rebus mana yang aku dikasih?
0: Ah, kau bisa minta telur dadar.
1: Enggak ada dia telur dadar kemarin.
0: Oh, aku...
1: Makanya aku agak kurang, tapi enak sih bumbunya.
0: Ya, bumbunya enak.
1: Yang enak juga di Pesona Asri.
0: Sebelah mana?
1: Dekat masjid. Di kan Mas Bro itu sebelah Mas Bro yang di Pesona.
0: Tahu belum pernah coba.
1: Enak di sebelah situ. Dia 20.000 udah sama telur dadar.
0: Tapi memang ketoprak pakai telur dadar sih.
1: Iya, aku lebih suka telur dadar. Sama ini di Greenland.
0: Greenland
1: ada juga ketopraknya mantul dekat Indomaret.
0: Indomaret ya?
1: Yes. Oh. Rame tuh kalau beli di situ.
0: Ya, itu juga lumayan.
1: Kerupuknya enggak pelit dikasih ya, satu kantong.
0: Satu kantong.
1: Best. Pokoknya itu deh, kita ngomongin penyet ini bukan ketoprak ya. Kalian bisa komentar ya.
0: Betul. Langsung aja join di Instagram kita @pura2batam.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Potensi bintang 5.
1: Ya, bintang 5.
0: Tapi ku bukan ancaman. Kok enggak apa kan lagunya?
1: Enggak.
0: Aku tapi... bukan polisi.
1: Biarkan Egi menyanyi, guys.
0: Ini di sini masih agak biru sih, tapi ada sebagian langit yang mendung.
1: Ini kita lihat juga banyak yang mendung sih.
0: Iya kan. Apakah akan turun hujan pagi
1: hari
0: ini?
1: Sepertinya turun hujan. Jangan hujan dulu sebelum kita pulang.
0: Iya. Itu dia.
1: Biar pas sampai rumah hujan tidur kita.
0: Siapa habis kita?
1: Habis kita Mahmudin.
0: Ih, lama itu dia. Itu dia belum bangun itu jam.
1: Apa-apa, udah aku tinggal tidur aja nanti habis ini.
0: By the way, kita masih tema kita pagi hari ini tentang ayam penyet.
1: Kita masih mencari ayam penyet di Batam ini.
0: Sebenarnya aku mau butuh rekomendasi kalian sih, guys. Yeah. Kita bosan jajannya itu.
1: Di mana lagi ayam penyet favoritmu, guys?
0: Yes.
1: Nah, tapi kau udah pernah coba ayam dimana? Pak Gembus belum?
0: Udah. Oh. Di Greenland.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Di Greenland di sini. Di sini tuh kremes ya.
1: Kremes ini. Tapi ya gitulah ya.
0: Beda kan rasanya sekarang?
1: Heeh.
0: Iya kan? Aku pikir aku aja yang merasakan perbedaannya.
1: Sudah tidak seperti dulu
0: lagi. Iya kan? Kenapa ya? Padahal itu the legend well.
1: Sebenarnya aku kayak pingin cari kuliner pingin gitu ya kayak kulineran daerah mana gitu Batu Aji. Katanya Batu Aji banyak makanan.
0: Banyak loh. Kalau di Batu Aji.
1: Cuman kayak ya jauh banget.
0: Tapi kalau misalnya lagi-lagi free time kan nggak apa-apa ya, sambil jalan-jalan.
1: Sih,
0: mampir sekali yang sore-sore di Barelang.
1: Iya itu.
0: Tapi
1: bisa.
0: Jangan coba-coba kalau cuacanya lagi gambling seperti nah, ini. Nanti kok kebasahan di jalan.
1: Masalahnya itu dia kayak
0: kering dan basah di jalan.
1: Nah tuh. Kering dah kering basah lagi dah.
0: Terus kering lagi.
1: Nah, lembab jadinya.
0: Itulah
1: udah macam Mita Rempa kan.
0: Iya Allah, iya lagi. Kalau di Batam tuh kayak gitu kan.
1: Iya, nano-nano cuacanya.
0: Iya, aku tuh males banget kayak udah berdebu, kering, panas, juga di depan hujan basah gitu lagi kan.
1: Yep. Sebenarnya lebih males pakai jas hujan ya.
0: Iya.
1: Nah, itu paling males banget.
0: Males ketika kita masih pakai jas hujan orang-orang kering.
1: Kering.
0: Dari mana kau? Ya kan?
1: Kok bikin malu yang
0: kok
1: ada.
0: Kok basah sendiri kau? Gitu.
1: Udah gitu malesnya ngelipetnya lagi ya kalau udah sampai tujuan ya.
0: Iya, kadang kalau kita enggak jemur bau ya.
1: Bau betul.
0: Iya, males banget. Kemarin itu lebih gambling lagi. Aku dari rumah itu hujan kan udah. Hujan deras gitu kan.
1: Kok sampai sini enggak hujan?
0: Kering well. Jangankan sampai sini, sampai Central Hill aja udah kering.
1: Itu dia malasnya.
0: Kok Central Hill dekat banget kan rumah aku sama
1: dekat,
0: Central.
1: Dekat-dekat.
0: Kering
1: aku,
0: loh.
1: Aku mending kalau kayak masih ngeret itu ya, kayak gerimis-gerimis tebal-tebal gitu kayak ngercek ya.
0: Yes.
1: Aku mending aku tebas sih.
0: Iya. Yeah.
1: Daripada aku pakai jas hujan tanggung ya.
0: Iya yeah, betul.
1: Maksudnya kalau pakai jas hujan memang udah bener-bener deres banget
0: karena
1: baru.
0: Karena sebentar aja biasanya hujannya.
1: Nah itu dia tuh yang bikin malas.
0: Benci. Nah ini tadi komentarnya, tadi ternyata sebanyak 50% yang pilih yang sambelnya muantep.
1: Oh.
0: Berarti orang lebih pilih sambel nih.
1: Iya, ya memang
0: lebih mantep yang
1: Sumatera
0: pedas, nyala.
1: Sumatera dan sambel ya.
0: Yes, kalau yang bumbu yang meresap 25%, yang penting dipilihin juga ada nih. 25%. Kalau komentar dari Yeni, yang penting ayamnya dada.
1: Ya, memang ayo harus ayam besar.
0: Kalau dada itu kan porsinya biasanya besar ya. Sama kalau beli nasi Padang, aku suka pesenin tuh yang dada ya ada gitu.
1: Kalau nasi Padang memang ayamnya
0: apa kecil-kecil ya. Benci aku kalau dapat yang paha kalau di
1: makanya mending
0: Padang.
1: Kita beli dada gede. Siapa tuh beli sarapan?
0: Siapa?
1: Itu.
0: Enggak tahu.
1: Nih? Kok bawa sarapan?
0: Banyak kali. Untuk kita enggak?
1: Bukan lah.
0: Nah itu dia tadi ya teman Pro 2. Kamu masih bisa komentar jam 9 nanti
1: yes,
0: loh ya.
1: Yes betul. Bisa juga kasih rekomendasi dong tempat makan kita.
0: Atau sarapan atau ayam penyet yang enak.
1: Biar dimana. Kita enggak itu-itu aja gitu.
0: Iya atau mungkin kalau kalian punya usaha bisa juga.
1: Nah.
0: Bisa banget
1: diundang ke studio kita.
0: Kalian kalian jangan bertanya-tanya kak bisa gak sih kita siaran?
1: Bisa.
0: Asal ada usahanya.
1: Kita juga udah pernah buat ini ya. Ini postingan di threads ya.
0: Ah, postingan di threads.
1: Nah, kalau kalian punya UMKM yang mau diajak ngobrol di studio bisa banget.
0: Banget, kalian gabung aja di thread kita, nanti kita bakal reach up kalian.
1: Betul.
0: Tapi ada usahanya loh ya.
1: Iya.
0: Enggak usaha bodong loh ya.
1: Iya, betul.
0: Nanti kita cerita-cerita di sini.
1: Yes.
0: Siapa tahu usaha kamu bisa jadi langganan kita
1: nah,
0: atau langganan teman Pro 2 ya kan?
1: Betul.
0: kita sharing-sharing di Muda Kreatif biasanya. Ya,
1: langsung ya. Ngobrol di Muda Kreatif.
0: Kita yes, nanti. Jadi jangan malu-malu gitu kalau punya usaha UMKM loh ya.
1: UMKM. Tapi kita... ini kemarin udah ada beberapa yang ini yes. Ya, yang masuk. Gak hanya UMKM pun, kalau kalian ada kafe-kafe pun juga.
0: Oh iya bisa. Bisa. Pokoknya ada yang kalian sharing di kita deh.
1: Iya.
0: Ya kayak sharing gimana nih saat usahanya buka toko tuh gimana?
1: Dari awalnya sekedar sharing cerita.
0: Yes, gitu. Pasti teman produk yang lain tuh kan pasti pengen tahu.
1: Ada gitu. Insight ya.
0: Ada insight buat yang pengen berbisnis. Bisa banget ya guys. Kita tuh apresiasi banget kalau kalian usia muda tapi udah punya bisnis padahal masih muda gitu loh.
1: Itu jiwa entrepreneurnya yes. Ini banget ya.
0: Kita dukung banget. Jadi kalian langsung aja approach di trade kita ya.
1: Ya, di trade bisa langsung DM juga enggak apa-apa.
0: Di mana itu?
1: Instagram DM-nya. Kita di @prodabatam.
2: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam. Dengerin lagu-lagu enak.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur

Kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Yes, sebenarnya kita masuk di segmen terakhir di Spada.
1: Ya, masih di Spada tapi ini udah segmen terakhir.
0: Dan udah jam 9 lagi. Ternyata hasil pollingnya 50% banget yang sambalnya mantep. Kalau pilih ayam penyet.
1: Oh.
0: Ya, terus tadi komentar dari Nathan yang ayamnya gede katanya.
1: Selalu memang.
0: Karena pasti kulitnya banyak begitu.
1: Nah, memang tuh harus pilih ayam yang besar.
0: Iya, biar nasinya itu enggak habis duluan gitu kan.
1: Betul.
0: Ayamnya enggak habis duluan daripada nasi.
1: Jadi bisa tambah nasi lagi.
0: Nah, itu dia deh. Enggak ada komentar lagi sih.
1: Enggak ada ya.
0: Iya, pokoknya yang paling banyak itu mereka pilih yang sambelnya mantap ternyata.
1: Okay.
0: Jadi yang punya itu yang meters adalah sambel ya. Kita pamit undur diri dulu, nanti ada siapa, ada apa?
1: Nanti ada Dindin ya.
0: Oh, Dindin ya. Kamu siapkin lagu favorit kamu, nanti bisa di request
1: nanti
0: di jam
1: Dindin. Request di jamnya Dindin ya.
0: Aku pamit besok, dapat siang jam berapa?
1: Aku besok sore.
0: Iya, aku libur.
1: Libur.
0: Bye-bye.
1: Okay. Yes, have a nice holiday.
0: Bye-bye. Yes. Kalau yang holiday, kalau yang enggak semangat kerjanya guys.
1: Ya, give semangat sekali ya.
0: Mumpung masih tengah bulan ini masih ada lah gaji itu ya.
1: Mas, belum awal bulan ya, belum tengah ya.
0: Tapi hati-hati loh.
1: Apa?
0: Karena bulan ini minggunya 5.
1: Oh iya, ini sangat panjang.
0: 5 minggu.
1: Bulan depan pun juga panjang ya.
0: Jadi jangan hilap untuk 7-7-nya hari ini.
1: Yes, that's
0: ingat perjalanan kita masih panjang di bulan Juli.
1: Betul.
0: Akhirnya kita pamit, bye-bye.
1: Yeah, see you next time, man. Bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Prodo FM teman terbaik kamu, terima kasih teman Prodo yang masih tahun barengan aku Dindin Rusli Nugrah nemenin kamu di Prodo Hitlist di jam 10 sampai dengan jam 12 ini. Edisi buat kamu yang pengen request your favorite song or your favorite singer teman Prodo, selama masih masuk di segmen Prodo dan ya mau itu lagu lama atau lagu baru, penyanyi lama, penyanyi baru, kamu boleh banget request sama Pro 2 ya. Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau di WhatsApp juga boleh di 0811-691-5502. Jangan lupa nama kamu ya dan juga lagu requestan kamu, oke? Okay? Sambil nunggu requestan kamu sama Pro 2, satu hits dari Naikila, This Is My Man Gue.

bersih. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in barengan aku Dindin Rusli Anugrah. Dan di santai siang hari ini teman Pro 2, kita bakal menjelang azan zuhur untuk wilayah Batam dan juga sekitarnya untuk hari ini 7 Juli 2026, yakni di jam 12 lebih 12 menit. Sekali lagi buat kamu yang akan menjalankan ibadah zuhur untuk azan maghrib, azan zuhur teman Pro 2 di siang hari ini itu di jam 12 lebih 12 menit. Aku masih nemenin kamu sampai dengan jam 3 nanti ya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati jalan tahun Pro 2. Mungkin kamu lagi on the way menuju tempat makan siangnya kamu ya. Lagi menikmati makan siangnya kamu, have a good lunch. Yang masih bekerja juga tetap semangat bekerja, tapi jangan lupa untuk recharge energinya kamu dengan makan siang hari ini. Aku bakal kembali tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Glenn Samuel, siapa menyangka 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang menyangka barusan Aji datang ke studio Pro 2. Shout out to Aji, it's my friend, teman Pro 2 ya. Yang baru saja datang ke studio Pro 2, terus bawain aku a glass of coffee. Thank you loh. Lagi butuh banget kopi siang hari ini karena I'm a little bit sleepy. Kayaknya tadi malam tuh kurang banget tidur ya, biasa ya, sengaja banget ditahan-tahan, begadang gitu ya, alhasil ngantuk hari ini. Tapi gak apa-apa, ditemen sama satu kopi dari Aji siang hari ini bikin aku melek ya. Mudah-mudahan kamu juga yang lagi ngantuk-ngantuknya padahal lagi banyak kerjaannya, kamu bisa mungkin minum kopi atau nyemil. Ada tuh beberapa tips gitu ya, biar gak ngantuk dengan cara nonton video-video lucu gitu. Jadi memang banyak hal kamu temukan deh, cara-cara kamu sendiri biar kamu gak ngantuk di siang hari ini. Sambil nungguin beberapa informasi dari aku, tetap di Pro 2 FM.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Teman-teman terbaik kamu, selamat sore.
1: Selamat sore, teman berdua.
0: Ketemu lagi barengan kita berdua.
1: Betul.
0: Nih. Ada aku, Dena Putiharawati, dan juga
1: Manda di sini. Menemani kamu di sore ceria ya, teman berdua ya.
0: Saking cerianya kayaknya silau banget nih sore hari ini ya, Bun.
1: Agak mateng ya di hari ini ya.
0: Sumpah.
1: Sebelumnya kan hujan terus kan.
0: Iya bener. Adem, ya. Iya lagi gitu. Mana aku tadi sok ngide belanja jam 12 lagi. Kayak menantang cuaca.
1: Sauna
0: gitu ya.
1: Sauna banget
0: ya.
1: Keluar.
0: Ini aja jam segini kayak berasa masih jam-jam
1: banget.
0: 2 gak sih Wak?
1: Iya kayak masih jam 1 jam 2. Kayak udah mandi tuh gak berasa.
0: Gak berasa kayak pengen mandi lagi gitu ya Wak.
1: Belum
0: ya.
1: Mandi ya udah mandi belum ya tadi gitu.
0: Ya kita nikmatin bersama ya cuaca panas ini ya Wak ya. Terus sore ceria kita bakalan ngapain nih?

0: seperti biasa ya, nanti kita bakal update informasi entertainment buat kamu ya teman Pro2 ya. Terus juga apa yang lagi viral nanti kita ceki-ceki lah ya.
1: Kita cek ombak lah ya teman Pro2 ya. Intinya kita bakalan membersamai kalian sampai nanti menjelang azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning in
0: Pro2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening.

0: Ria.
1: 105,5 FM Pro 2, Ria Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman Pro 2.
2: Betul, masih barengan Manda dan juga aku Denok di Sore Ceria.
1: Betul.
2: Ya ampun, tadi baru kita bilang panas ya, langsung mendung.
1: Emang gak bisa ya, mama-mama ini ya.
2: Cepet kali pergerakannya ya kan.
1: Iya, langsung menyentuh langit gitu. Padahal kebetulan aja ya,
2: langsung ini ya, apa namanya, langsung berawan ya.
1: Berawan.
2: Pantes kok kayak gak silau banget gitu ya, Wak.
1: Padahal
2: ya,
1: tadi baru pas kita opening masih yang panas mentereng banget ya kan.
2: Sekali ya, welcome to Batam. Kita mendingan bahas yang lagi rame aja gak sih, Manda?
1: Yes, ini ada film baru ya. Tapi teaser apa trailer ya yang baru keluar?
2: Sama tuh aja, sama sih ya sebenarnya. Kayak teaser dan trailer itu potongan memang ya.
1: Iya ya, pokoknya iya, gitu lah ya, baru muncul nih, lagi rame di media sosial ya tahun 2022.
2: Film
1: ya,
2: apa Bung?
1: Film Operasi Pesta Copet. Nah, kalau kamu suka Iqbal Ramadan, ada Iqbal guys.
2: Iya juga ya. Dan ini aku suka banget karena dia mengangkat sebuah tema yang gak muluk-muluk gitu loh.
1: Yeah.
2: Emang menceritakan tentang kelompok pencopet ya. Tapi settingnya yang bikin menarik adalah kelompok pencopet ini beraksinya itu ketika konser musik Pesta Pora.
1: Iya, itu memang apa ya, sering terjadi kalau memang rame lagi ya gitu.
2: Gak usah Pesta Pora lah,
1: semua konser juga ada pasti yang nyelip-nyelip.
2: Ada aja gitu ya. Dan yang bikin aku juga makin semangat adalah jajaran cast-nya juga sih.
1: Iya sih, ngelihat tadi kan kayak keren-keren banget.
2: Ada Iqbal Ramadan, ada Kristo, Emmanuel, ada cewek yang imut yang itu siapa sih dia?
1: Aduh,
2: ini Kawaila
1: Diba. Itu soalnya lagi sering main film ya. Betul. Jadi kayak membekas banget tuh sama actingnya dia gitu.
2: Dan yang bikin aku penasaran adalah si Kawaila Biba ini kan selalu jadi karakter yang melankolis ya,
1: dan
2: Wak,
1: jadi
2: ya,
1: kayak anak baik-baik
2: anak
1: gitu.
2: Baik-baik,
1: karena
2: memang mukanya muka anak baik-baik ya,
1: kayak iya gitu, yang soft spoken.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Tapi setelah aku nonton teasernya, ngelihat dia di operasi pesta copet, kok kayaknya agak tengil juga.
1: Iya,
2: agak
1: ya, dia bisa juga ya, tengil-tengil gitu ya.
2: Penasaran sih aku, apalagi aku juga. Iqbal kan botak walau gak plontos.
1: Iya. Terus kayak Iqbal tuh kayak gak tau kenapa sekarang vibesnya beda ya.
2: Beda.
1: Beda banget kalau kataku dibanding brandingannya tuh beda jadinya.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Dia bisa memberikan warna karakter ngeselin sih ya. Kayak emang agak ada muka-muka ngeselinnya sih dia di teaser.
1: Betul.
2: Ini di teaser si Operasi Pesta Copet ini.
1: Tengilnya tuh tengil banget.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Dan kayaknya dia ketua gengnya ya, Wak.
1: Iya kayaknya, soalnya kalau ngelihat teasernya dia yang kayak ngatur, nanti lo gini, lo gini, lo gini gitu.
2: Terus dia juga yang memberikan instruksi gimana cara mencopet yang betul gitu.
1: Kayak
2: ya,
1: dia yang ngajarin anak-anak yang lain gitu ya.
2: Kalau Kristo Emmanuel sudahnya lah ya.
1: Ya sudahlah ya.
2: Udah ketebak lah, memang warnanya dia memang seperti itu.
1: Betul.
2: Benar, aku paling penasaran banget sih sama ini karena ini lagi rame juga diomongin sama anak semua pecinta film di Indonesia.
1: Ya, karena penasaran apakah akan seperti ini, tau gak sih apa
2: mencuri
1: Raden Saleh. Itu kan juga kayak apa ya, ada strateginya gitu loh.
2: Betul.
1: Jadi model-model apa tuh yang kayak sulap itu,
2: haze.
1: Iya.
2: Apa sih yang Now You See Me?
1: Now You See Me juga.
2: aku mengerti ya, maksudmu
1: apa ya, lupa gitu kan. Udah lama tuh di otak gitu.
2: Iya, tapi bedanya kalau kemarin Mencuri Raden Saleh ini kan haze-nya kayak lebih tertata.
1: Bener,
2: gitu gak sih?
1: Iya, iya.
2: Kalau
1: iya,
2: ini kan kayak lebih ke
1: sehari-hari, maksudnya kayak
2: pasarnya
1: iya,
2: gitu
1: ya. Kalau itu kan kayak kelasnya yang
2: ada blueprintnya, terus mereka lebih kayak well prepared and well trained.
1: Betul.
2: Tapi ini kayak lebih ke dibilang amatir juga enggak.
1: Iya, ada ternyata tuh ada triknya.
2: Yes,
1: tapi
2: betul,
1: itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari.
2: Urbannya
1: ini versi urbannya. Iya, betul.
2: Penasaran aku, apalagi di sini kan si sutradaranya siapa ya? Sebentar ya, kita
1: Eddie
2: cek dulu
1: siapa
2: ya,
1: gitu.
2: Eddie Kemot.
1: Nah, gitu. Dan ini, Iqbal pun jadi produser loh.
2: Betul, betul. Si Eddie Kemot ini debut nih di film ini. Dan si Iqbal jadi produser, ada Ko Ernest pula juga.
1: Iya, karena ini rumah produksinya Imaginary ya.
2: Betul sekali. Dia collab juga kalau gak salah. Tapi ini sebuah film yang patut ditunggu sih ya, Wak.
1: Betul.
2: Ya.
1: Tanggal berapa tuh tayangnya?
2: Tanggal 27 Agustus.
1: Nah, masih bulan depan. Tapi kayak Jadi kayak gak sabar ya nungguinnya gitu.
2: Kita sama-sama tungguin aja lah ya film Operasi Pesta Copet.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: You are listening

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria.
0: Yuhu, betul sekali, masih barengan kita berdua.
1: Betul ya.
0: Dan kayaknya kita masih mau bahas seputar film dulu aja deh ya Wak,
1: iya,
0: ya. Biar gak berat-berat.
1: Biar tetap apa ya, ringan gitu, menemani perjalanan pulang ya, pulang kantor nih.
0: Betul sekali, tapi film ini memang film yang masuk kategori film indie sih Wak.
1: Oh iya iya.
0: Jadi kayak film ini tuh film apa ya, produksi dari salah satu house production namanya lupa aku ya apa ya, tapi dia ini masuk
1: kayak film festival gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Apa sih Denok, kok mau ngomong apa sih Denok dari tadi gitu ya. Inilah kalau baca sambil ngomong ya, gitu ya.
1: Gitu.
0: Wak, ya. Judulnya apa, Bun?
1: Filmnya Bandit.
0: Bandit kamu. Jadi ingat Bunda Korla kan kalau kayak begini ya.
1: Pas banget dia, kenapa pikirannya so Bandit kamu ya gitu.
0: Dia baru bawa pulang penghargaan, cuy. Di Grand Jury Prize Best Narrative Feature, penghargaan tertinggi di Festival Film Independen yang nama festival filmnya adalah Dances with Film Festival 2026 di LA, USA.
1: Wow, menang di sana gitu ya. Luar biasa, keren, film kan? Indonesia bisa go international.
0: Betul, yeah. Dan dia gak sendiri gitu loh. Maksudnya kayak ada 279 film lain.
1: Bukan kayak cuma 10 film gitu, enggak ya.
0: Betul.
1: Tapi ratusan film saingan ini teman Pro 2.
0: Betul, dan emang sebenarnya sebelumnya film ini tuh kayak diputar juga di Jogja Netpack Asian Film Festival.
1: Oh iya,
0: atau JAFF.
1: Iya. Itu terkenal banget sih kalau sineas-sineas yang emang ini pasti diikutin di JAFF itu gitu.
0: Jadi dia udah nasional dulu baru kayak go internasional gitu loh. Dan Bandit ini kayak bukan cuman sekedar judulnya menceritakan tentang bandit ya. Tapi memang ada aksi baku hantam di dalamnya.
1: Action ini ya, action film gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ceritanya tuh kisah Gatra gitulah ya namanya. Dia tuh mantan kriminal gitu.
0: Baik.
1: Jadi kayak
0: residivis ya.
1: Iya, berarti ya. Terpaksa tuh kembali ke dunia gelapnya itu karena menyelamatkan istrinya yang lagi hamil.
0: Gak
1: nah,
0: bisa nih kalau kayak gini-gini nih, family man kayak
1: gini. Iya,
0: gak bisa
1: tapi
0: nih.
1: Kayak gimana gitu ya, harus kembali ke dunia itu gitu.
0: I see. Ada plot twist nih.
1: Apa tuh plot twistnya?
0: Plot twistnya katanya ternyata kan dia ini mesti menyelamatkan istrinya itu kan. Dia barengan best friend-nya tuh. Terus dia tuh kayak kalau di GTA atau di film-film action tuh kan mencuri mobil pertama yang mereka lihat kan.
1: Oh iya.
0: Kebetulan
1: iya.
0: Mobilnya mobil mewah, di dalam bagasinya ada
1: sesuatu sesosok
0: pula.
1: Itulah pokoknya.
0: Seonggok itu gitu ya kan. Jadi makin riweh dia.
1: Iya, jadi kayak niatnya cuman mau
0: nyelamatin bini gitu
1: ternyata
0: ya.
1: Jadi panjang gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi buntut-buntutnya kayak melibatkan kelompok kriminal yang
1: berbahaya.
0: Lebih...
1: Ya, jadi kayak istilahnya gitu. Dia kayak ya mau keluar dari situ tapi terjebak tenggelam lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi ini juga katanya kenapa film ini tuh bisa sampai menang tuh karena memang mereka ngejual scene action-nya sih.
1: Oh iya sih,
0: jadi
1: memang.
0: Emang kalau dari cerita kayaknya biasa aja ya.
1: Iya.
0: Ya sih kayak
1: ya kalau kita baca
0: film action tuh biasanya kayak gini kan, nyelamatin istri, nyelamatin anak, gede banget
1: keluarga gitu. Tapi yang serunya tuh ya baku hantamnya itu.
0: Iya, benar. Nah, katanya tuh si sutradaranya kan namanya Brian Elton.
1: Iya.
0: Atau BLT. Bukan bantuan langsung tunai. Bukan.
1: Iya.
0: Jadi emang dia terkenal kalau bikin film action tuh gedebuk-gedebuknya tuh emang intens.
1: Jadi lebih ke sinematiknya itulah yang kuat gitu ya.
0: Betul. Jadi asik gitu buat yang emang suka film action, tertantang lah nonton film ini.
1: Seru, tapi kalau misalnya yang gak suka yang pukul-pukulan atau ya gimana gitu ya, kayak takut gitu.
0: Iya.
1: Gak usah sih.
0: Mending
1: ya.
0: Gak usah, bener. Biasanya kalau film action yang dikerjain BLT ini dia apa ya, dari scene pukulan-pukulannya itu emang kelihatan
1: real ya, kayak real banget.
0: Kalau emang darah ya darah,
1: nah,
0: gitu
1: itu.
0: Loh kayak gore, ada gore-nya sedikit kategorinya.
1: Iya.
0: Jadi not for beginner sih memang ya teman berdua ya.
1: Harus yang udah biasa nonton begitu. Kalau cuma sekedar pukul-pukul doang mah kan ya udahlah, tapi kalau udah ada darah itu tuh suka kayak
0: ini intens sih ya, intens. Bukan cuma sekedar berantem-beranteman kayak film-film superhero.
1: Betul.
0: Jadi kayak
1: lain lah, makanya aku bilang
0: betul
1: lain.
0: Betul sekali. Gitu. Hampir mirip-mirip mungkin kayak The Furious. Oh iya, yang diperanin sama Joe Taslim sama Kang Yayan ya. Itu emang ya keren sih ya. Yang model-modelnya intensitinya kayak gitu.
1: Another level gitu ya kan.
0: Betul. Cuman belum tahu nih Cenah, ini film
1: tayangnya
0: kapan?
1: Tayangnya di Indonesia ya. Jadi kayak masih tour film festival dulu gitu nih berdua ya.
0: Iya, mendulang prestasi dulu kayak film-film yang lain lah ya.
1: Betul. Nanti kalau udah gitu menang banyak, pulang ke Indonesia baru ditonton sama-sama warga Indonesia.
0: Betul
1: gitu
0: sekali. Jadi kita pantengin sama-sama kapan ini film bisa kita tonton di bioskop ya, Wak ya.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2.
1: Masih barengan Manda dan juga aku Diana Mutiarawati.
0: Betul. Ya,
1: nah ini karena udah jam-jamnya
0: jam pulang kerja.
1: Iya, rawan macet ya, say. Oke, kita mau update aja dulu traffic di beberapa titik kota Batam.
0: Betul, kita intip-intip dulu CCTV sore ini ya teman Pro 2 ya.
1: Kita mulai dari Batam Center,
0: Simpang BI. Wow, rame ya Wak ya.
1: Tapi ini memang kalau udah jam
0: sore gini ya?
1: Iya, jam 5 ke atas. Enggak sih, kayak hampir-hampir mau setengah 6
0: jam pulang kerja gitu ya, ya.
1: Sampai habis maghrib. Habis maghrib itu tops biasanya.
0: Oh,
1: udah habis sudah lancar lagi.
0: Serame ini ya. Kalau yes, pagi soalnya agak-agak lenggang, sepi. Kan? Paling cuma kayak paling banyak 5 mobil lah ke belakang. Ini sampai belakang ya.
1: Sampai mau ketemu lampu merah lagi.
0: Makanya,
1: kan?
0: Makanya kayak wow, rame ternyata sore ya.
1: Tapi tidak dengan Simpang Madani ya, Wak.
0: Lancar aja.
1: Madani arah Saipanas lancar karena memang ini sudah ditutup juga.
0: Iya, itu sangat membantu ternyata,
1: membantu,
0: ya.
1: Membantu yang tidak tinggal di situ. Yeah. Kalau saya jadi muter-muter ya kan.
0: Oh, ya juga ya. Agak tapi, muter dikit
1: iya,
0: ya jadinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi gak apa-apa, masih bisa lewat Pasir Putih ya. Tapi biasanya macetnya pindah di simpang Pasir Putihnya.
0: Oh, yang belok-belok kiri itu kan.
1: Ya, Litek itu macet tuh. Di situ dari simpang Indomaret sampai bundaran Litek itu macet jam
0: segini. Oh, lumayan. Berpindah titik macetnya ya.
1: Titik.
0: Ini di mana ini?
1: Oke, kayaknya kita ke simpang next aja.
0: Ke Sebelangka.
1: Betul. Masih seperti biasa ya, Wak.
0: Iya, ini tapi kebalik ya, kalau pagi tuh ya biasa kalau aku kan intipnya pagi-pagi ya, itu macetnya arah simpang jam.
1: Okay.
0: Kalau ini arah Seladi mau pulang.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Merayap banget ini, Bun.
0: Betul.
1: Ini titik-titik ini mereka memang merayap kan? Berarti kan emang udah padat nih kendaraan.
0: Iya, apalagi bisa jadi itu cuman pas ini sih, kan dia ada jenglo apa sih, ada jalannya tuh naik gitu loh,
1: bergelombang.
0: Karena ada pemasangan pipa itu kan.
1: Oh.
0: Kan waktu itu saya tadi sempat ditutup untuk perbaiki itu. Ternyata tanahnya naik lagi.
1: Oh, I see.
0: Jadi kan orang enggak mungkin bablas gitu kan.
1: Oh, jadi kayak melambat gitu ya.
0: Iya, pasti melambat kalau di situ. Karena memang jadi kayak tinggi banget tuh si aspalnya itu, guys.
1: Ya ampun, aku enggak pernah ketiban sampai tahu lagi perubahan.
0: Saya sebagai warga Tiban juga ya. Jadi tahu.
1: Tapi cukup mengganggu ya, Bun ya.
0: Ya kalau misalnya lagi rame gini ya lumayan, jadi kan pelan-pelan. Pasti itu memelan sih.
1: Jadinya jadi satu jalur kah?
0: Enggak satu jalur, cuman orang pasti akan milih yang agak sedikit lebih
1: ditoleransi.
0: Yang karena sebelah kanannya tuh memang agak tinggi kan pipanya di situ.
1: Oh, bisa res pula ya.
0: Iya,
1: mobil ya kalau apa ya.
0: Apalagi kalau yang udah barengan sama truk. Wah, udah tuh males sih itunya, macet
1: ya, kayak
0: bisa.
1: Kayak keong ya, Wak.
0: Jadi udah lewat itu sebenarnya kayak ya udah, nanti macetnya lagi di Sotli.
1: Ya titik dua. Pertemuan tiga titik tuh.
0: Betul.
1: Ya. Kan? Kayak kan dari Baloi, dari simpang ini.
0: Betul.
1: Sama satu lagi enggak tahu tuh, ada pokoknya ada tiga akan dia kan.
0: Ya pokoknya ya
1: kanan,
0: bertemu
1: tengah,
0: lagi
1: kiri
0: di situ.
1: Get well soon. Tapi kalau Simpang Kuda ini lancar banget.
0: Oh, Simpang Kuda
1: nih.
0: Iya, apalagi sekarang kan udah lebar banget. Udahan di situ mah.
1: Betul.
0: Dulu mah kan depan sekolah ya, jadinya macet.
1: Ini juga titik momok macet banget.
0: Iya.
1: Kayak kan atasnya terowongan.
0: Iya, benar-benar.
1: Yang belokan bener. Itu biasa belok aja udah macet tuh.
0: Iya.
1: Tapi sekarang
0: pasti udah ngantri itu di situ.
1: Iya, alhamdulillah ya, Bun ya.
0: Lebar-lebar jalan Batam ini.
1: Next.
0: Nih, Sotling. Nah, rame. Enggak terlalu macet di sini.
1: Iya sih. Belum kali ya.
0: Belum. Enggak, macetnya nanti itu tiban lama. Tiban kamu. Ya, ini kan sama nih bertemu di titik.
1: Oh iya. Oh iya. I see.
0: Kan ini misa satu dari Baloi tadi, satu dari Batam Center. Bertemu di satu titik, nanti di situ macetnya.
1: Pas jalan lebar menyempit kembali gitu ya. Di situ juga ketemunya.
0: Ya, bertemu juga sih sebenarnya ya.
1: Nah, tapi kalau kita ke pos damkar Panbil ya. Ini juga masih belum kelihatan macet nih.
0: Enggak, ya rame aja ya, rame
1: lancar. Kalau enggak kok, cuy.
0: Kalau daerah sini ramenya ini motor, coba deh perhatiin.
1: Betul.
0: Lihat motornya gitu.
1: Di sininya enggak macet karena biasanya macetnya berangkatnya kan
0: tadi.
1: Kalau sore macetnya itu dari simpang Panbil sampai ke simpang Dam.
0: Oh, lumayan.
1: Iya, karena itu kan ketemu tuh
0: bener.
1: Dari yang arah Batamindo.
0: Iya, itu juga pertemuan ya.
1: Simpang Pintu 1, Simpang Pintu 2 ya kan.
0: Iya, bener.
1: Di situ semuanya.
0: Ketemu lah di situ bersama ya. Banyak titik-titik yang kayak
1: ada
0: udah bisa, iya, udah misah. akhirnya bertemu lagi.
1: Tapi yaudah, intinya kalian hati-hati di jalan ya teman Pro 2.
0: Yes, betul. Jangan ngebut-ngebut kalau udah rame-rame gini mah ya. Betul. Santai aja lah gitu ya.
1: Betul sekali. Jangan kemana-mana, kita masih balik lagi nanti di
0: Pro 2 FM.

0: misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. 105,5 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2.
0: Kalau lagunya melo, kita juga bisa melo ya. Kayak kita kan lebih anggun
1: tergantung
0: gitu.
1: Tergantung ya, situasi ya. Kalau lagunya
0: iya lagi. Tergantung kita bisa menyamakan energi ya.
1: Iya.
0: Tapi energi kita pengen pulang nih. Jadi karena udah mau azan maghrib ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Hari ini untuk maghrib Kota Batam dan sekitarnya akan masuk di menit ke-17. Lepas dari jam 6 sore. Bentar lagi tuh.
1: Iya benar lagi. Bentar lagi banget nih teman Pro 2.
0: Jadi ya udahlah ya.
1: Udah dulu kali ya.
0: Kami berdua pamit undur diri.
1: Betul. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya.
0: Betul. Nanti jam 7 masih akan ada Music Live Chat. Lanjut dengan Jaga Malam bareng Yudis. Jadi enjoy aja. Waktunya aku Denok,
1: aku Manda.
0: Kami.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Asik Lecet. Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya gitu kan.
0: Gak banyak kok, banyak kok, iya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomi ya. Kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: udah 2019 lama, terakhir
1: 2019, yeah. Bener.
0: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, bener. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI di Jakarta.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Drop di situ kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 102 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, 102 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: benar-benar.
0: Berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar kan?
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
0: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener ya?
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Keren banget ya.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya nih.
1: Hari ini.
0: Tapi gimana pak kabarnya kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya nih, makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, agak
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar-benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan
2: lari,
1: ya
2: pemanasan.
0: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari
2: dong. Kalau 42?
0: Itu
1: gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini Pak Dua, bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku. Full maraton.
0: Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol
2: kayak
0: sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil banget.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah.
1: Kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen kurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar keluar dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Oh, 5
2: bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu.
1: Kok
2: gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
0: Iya, benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan katanya.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik. Terus kita ya udah deh, coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
2: megang mic
0: sampai lupa megang mic cuma berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga, iya, karena kangen kan, karena kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang apa? Kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Udah lupa. Sampai menyanyiinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Use.
3: Lagi.
2: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, vibes-nya kita denger ya.
1: Benar.
2: Vibes-nya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
2: Pop ballad
1: ya di
2: cuman,
1: lagu ini.
2: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang bener. Lagi sedih juga mungkin. Ya.
3: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
3: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Mumpul gitu 77 lah, ayo check out.
1: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
3: Nah,
1: ini berarti apa nih? Bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya sih ini buka kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal, tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
3: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
3: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
2: Ya Allah. Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
3: Pintar banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
1: Oh, bener.
3: Iya.
2: Iya,
3: udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh, langsung di-spill gitu.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih Kak? Kakak berarti udah bersama tuh udah berapa
3: menikah
2: tahun?
3: Dari 2012.
2: Oh kan, okay. Lama banget.
3: Pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
1: Iya, 19 tahun kurang lebih.
3: Apa tipsnya?
2: Yeah.
3: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
3: Standar TikTok.
1: Tahu
2: enggak?
3: Apa itu?
2: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
3: Padahal kan sebenarnya tuh bukan diatur TikTok. Itu emang ya sewajarnya seperti
2: bisa
3: itu
2: juga.
3: Kan?
1: Bisa juga.
2: Enggak ada yang aneh tapi kita mungkin lupa ya.
1: Iya, mungkin ada yang aneh.
3: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih. Iya benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
3: Nah, itu standar TikTok tuh.
2: Nah, misalnya nih misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
3: Itu enggak.
1: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
3: lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Bener.
2: Itu tuh gimana?
3: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
3: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
1: Benar.
3: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
1: Bener.
3: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
1: Bener.
3: Harus saling.
1: Benar.
3: Itu tips dari aku.
2: Cukup. Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
3: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
3: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
2: Oh iya, benar.
3: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
2: Wih, pas banget dong.
3: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
2: Betul. Yeah.
3: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix nih.
3: Sampai menang waktu itu aku inget, oh iya novel aku tuh cerpenku menang.
2: Di majalah gitu kayak?
3: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
2: Oh iya.
3: Ya, itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Wow, iya, banyak itu lah. Banyak. Lumayan. Ya,
1: bener.
3: Jadi kekurangannya harus kita terima.
2: Nice.
1: Itu dia
3: ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Bener.
2: Mungkin
1: ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Bener. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
3: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru, oke.
1: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
3: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Benar.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
3: Iya benar.
1: Benar.
3: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
3: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana atau zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah, ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, jadi nikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malus nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya, benar.
3: Komit nggak? Komit, ya udah jalanin gitu.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
3: Yes, gitu fun ya. Project. Benar.
1: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
3: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan.
2: Kalau
1: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya, coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya.
2: Iya bener.
1: Oh, mungkin di luar negeri dengerin. Di luar negeri dengerin.
3: Pas kiri gini. Kayaknya
2: enggak
3: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
2: Let's
1: dari Usi Sulistiyawati. Here we go.
0: Music Life Chat.

0: Chat.
1: Nah. Masih di MLC Music Live Chat tentunya.
0: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
1: Betul, seadanya kamu ya.
0: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
1: Boleh, ada siapa Faye?
0: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
1: Bebas, bebas, mana aja.
0: Live chat lu deh.
1: Cap cucu udah.
0: Ini ada Susana Amelia.
2: Halo. Hai Susan.
0: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
0: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
0: Gak pernah, berarti.
2: Gak pernah jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
1: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
0: Iya, iya. Kayak
2: modalnya ya suara harus latihan segala macam gitu.
0: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
1: menantang. Alright.
0: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
0: Susah yang kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan.
1: Iya, yeah, benar.
2: Udah susah dia mah.
1: Sekarang susah ya.
0: Susah ya.
2: Enggak lah, udah kamu aja.
0: Sekarang kita motoran aja, Alright, selanjutnya boleh bacain.
1: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apakah?
0: Oke. Okay.
2: Golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay. Juga.
2: Tenis juga.
1: Padel. Terus,
2: aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget
0: itu,
2: kan, yang bak, kalau padel kan justru kita harus nahan kan,
0: sentuh doang. Gitu, jadi aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
0: Paling edik pokoknya lari lah ya lari sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
1: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
1: Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
0: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
0: Yes. Oke, okay, next.
1: Lanjut.
0: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
1: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
1: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
0: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
0: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
0: Passing the torch ya.
1: Passing the torch.
0: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
1: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
1: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada. Video klipnya bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
1: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
1: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
1: Benar-benar. Tapi menurut kau sih MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
1: Bener.
2: Udah ada video kan paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah enggak penting gitu karena juga enggak ditonton kan sebenarnya. Gitu.
0: Mungkin masa sih aku masih nontonin. Kok?
1: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
0: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
2: Aku juga masih ngerasain. Ketik rek, ya benar-benar.
1: Ya ampun.
2: masa-masa itu.
1: Ya udah.
0: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
1: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
0: Yep.
1: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
0: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Aman ya?
1: Aman dong. Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama kamu sih.
0: Anyway, jawabnya harus cepat.
1: Oke. Okay.
0: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Threats dong.
0: Aduh. Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk kau sih.
2: Ya.
0: Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
0: Oke. Okay.
1: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
1: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
1: Oke.
2: Aku gak suka matcha.
0: Oke, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
0: Baiklah.
1: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
1: Iya, benar. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
1: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti itu.
0: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
1: Yes.
0: Cat person, berarti di rumah punya kucing ada cat. Ada ya, berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku bilang kasihan nih kucing-kucingnya,
1: bener.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu, kasihan ya.
1: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi keliat cat dimanapun kita kasih gitu.
0: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
0: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku pernah. Trauma dikejar-kejar sama dog.
1: Oh, iya.
2: Sampai sekarang, padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
1: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pakai lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang? Aduh, aku takut banget.
1: Iya.
0: Kemudian positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener nggak sih?
0: Bener.
2: Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai di
0: gunung. Serem juga ya.
1: Kira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
0: Oke,
1: selanjutnya.
0: Kopi atau matcha? Kopi.
1: Sebenarnya nggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya nggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
1: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja, kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
0: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
0: pernah
2: aku
0: juga.
2: Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
0: Iya, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
0: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next. Alright. Berarti valid ya, enggak
1: valid
0: ya? Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
2: Jujurlah perempuan.
1: Aduh.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah. Waiting list katanya. Ya.
1: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
0: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
1: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
0: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
1: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
0: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
0: Kita umpetin aja dulu ya.
1: Kong kali kong.
0: Oke, nice.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
1: Nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih.
0: Kurang gitu.
1: Benar.
0: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
0: Benar.
1: Oke, benar.
2: Iya. iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
0: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung
1: pilihannya.
2: Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
0: Gitu
2: loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
1: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
0: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya. Ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
0: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu strong, kan
0: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
0: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu kan. Kalau sekarang kan enggak.
1: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
0: Tapi ya generasi berubah lah.
1: Benar, tiap generasi berubah.
0: Oke, nice.
1: Oke.
0: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
1: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
0: Itu sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
1: lari.
0: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
1: Iya benar. Benar.
0: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
0: Nyanyi sambil lari. Lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
0: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
0: Demi apa?
2: Iya, karena kan buatin ini kan apa
0: nafas
2: kan.
1: Oh iya benar sih.
2: Iya sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Wow.
0: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
0: Wow.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: KUSI.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu seadanya kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP
2: semua,
0: ya?
2: Semua iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan bisa. Vinyl juga udah dijual di di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya benar. Betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih ada.
2: Benden ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari KUSI.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke.
2: Itu aja ya.
0: Benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagramnya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin seadanya kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi di Jangan Malam bersama Yudis, nemenin kamu malam hari sampai jam 11 malam nanti. Tapi jangan khawatir, lagu-lagunya stay terus sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di sini dan jadikan Jangan Malam sebagai program favorit kamu di tiap malam. Ya, jadi tiap malam bisa stay tune aja di sini karena Pro 2 masih bangalin kamu setiap hari teman Pro 2 ya, dengan lagu-lagu yang sudah diracik sedemikian rupa dengan MD kita yang mudah-mudahan cocok dengan mood kamu hari ini, karena kayak habis ini masih ada MMG from Nakila, kita dengerin bareng-bareng.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Talk about

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Lima koma lima FM.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat malam. Gimana nih setelah hasil pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia tadi pagi? Lega gak Teman Pro 2? Ini Amerika Serikat banyak dapat sorotan negatif gara-gara kartu merah Volarin Balogun dianulir sama FIFA. Bayangin cuy, harusnya ya biasanya yang kena kartu merah gak boleh main di pertandingan berikutnya. Nah, kemarin sebelum pertandingan Amerika Serikat lawan Belgia, FIFA tiba-tiba ngasih pengumuman kalau mereka mensuspend aturan itu selama 1 tahun ke depan. Jadi bayangin selama 1 tahun ke depan, kalender FIFA ya, tiap pertandingan FIFA, kalau misalnya ada pemain dapat kartu merah, itu gak akan kena hukuman langsung. Maksudnya kena hukuman di lapangan pasti keluar gitu kan. Cuman next game dia masih bisa tetap bermain. Padahal sebelumnya kan di turnamen resmi ya, kalau kena kartu merah, di pertandingan dikeluarin, terus next game dia nggak boleh main. Nah, pertandingan berikutnya lagi baru boleh, jadi harus skip satu game. Nah, ini pengecualian banget ya, ini bikin orang-orang marah. Terus kemarin PSSI-nya Belgia, itu juga ngomong hal yang sama, pernyataan yang sama. UEFA juga ya, ini organisasi sepak bola di Eropa juga ngomong yang sama, kecewa sama keputusannya FIFA itu, dan banyaklah komentar-komentar juga yang kecewa atas keputusan FIFA ini. Terus gamenya berjalan tadi pagi, Belgia menang 4-1 atas Amerika Serikat. Jadi kayaknya nggak ada Balogun juga nggak ngaruh kayaknya ya. Tetap Belgia menang karena memang materi pemain juga kuat gitu. Nah, apakah momentum ini akan terus dibawa sama Belgia, karena mereka sekarang sudah lolos babak 16 besar Teman Pro 2 ya. Mereka akan masuk quarter final, nanti akan ketemu sama Spanyol yang udah lolos lebih dahulu. Hari ini juga masih ada 2 pertandingan lagi, round of 16, babak 16 besar. Masih ada Argentina lawan Mesir nanti jam 11 malam, dan jam 3 paginya ada Swiss melawan Kolombia. Siapa yang menang akan ketemu nanti, saling bertemu di pertandingan quarter final tanggal 12 Juli. Gitu. Kalau kamu pengen tahu ada prediksi-prediksi, kita juga punya, RRI juga punya. Kita punya prediksi-prediksian ala-ala kita Teman Pro 2 yang bisa ditonton lewat channel YouTube kita di RRI Batam. Kita main game sih sebenarnya ya. Tapi kira-kira prediksi kita kayak gitulah kalau kita yang main. Tapi semuanya disclaimer itu karena tergantung dari skill pemain ya, skill issue dari player-playernya. Jadi kalau ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan ya, mohon maaf ya. Karena gak semua orang player jago gitu mainnya. Yaitu, kita akan tayangin terus mendekati jam pertandingan aslinya juga. Yang malam hari jam 11, kayak jam 10 udah tayang deh. Pokoknya kamu tonton aja di RRI Batam. Yang udah kemarin pertandingan kemarin juga udah kita live-in. Di kolom live kita dicari aja. Gitu. Promo dikit kali ya.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Masih bareng sampai di sini menjaga malam hari ini, teman Pro 2 di jam 9:30 malam hari ini. Kita ngobrolin self reward malam hari ini ya. Jadi ini suatu hal yang kalau menurut aku kayaknya kebagi dua sih opini orang di luar sana ya. Ada yang bilang self reward itu penting, ada yang bilang self reward itu tidak sepenting itu gitu. Ya, kalau bisa jangan self reward. Jadi kalau menurut aku sebenarnya gara-gara ada dua persepsi yang kurang, ada persepsi yang kurang pas sih soal self reward. Karena kebanyakan mungkin ada orang yang bilang nutupin sebenarnya dia tuh boros gitu ya. Gaya hidupnya boros, kita bisa bilang gaya hidupnya boros, cuman dia nutupin supaya enggak kelihatan boros. Dia bilang self reward. Oh, ini self reward aku gitu. Tapi sebenarnya kalau ngelihat mungkin dengan spending dia tuh kayak termasuk boros gitu. Tapi ini juga balik lagi ke masing-masing orang ya. Karena yang boros menurut aku belum tentu boros menurut kamu gitu kan. Yang gitu juga sebalik, yang menurut kamu boros belum tentu menurut aku boros gitu kan. Karena persepsi orang beda-beda. Tapi kalau ngomongin self rewardnya, ini harus diakuin sebenarnya self reward ini penting. Karena ini ada manfaatnya kalau dilakukan dengan pas ya, dengan bijaksana dan beneran. Self reward itu bisa untuk meningkatkan motivasi diri kamu, bisa ningkatin rasa percaya diri kamu, sama kesehatan mental kamu terjaga, teman Pro 2 ya. In this economy, dengan kondisi yang begini banget itu ya, tekanan juga di mana-mana mungkin. Apalagi kalau kamu ada sandwich generation, the sole breadwinner untuk keluarga kamu kan, ya memang berat ya, berat, berat banget. Apalagi kalau misalnya ada ada omongan-omongan misalnya dari generasi sebelum kamu gitu, yang dulu bekerja kerjaan kayak kamu tuh harusnya udah bisa beli ini. Waduh gitu. Apalagi yang di bawahnya juga kan, ada mungkin ada yang menjadi sandwich generation untuk adik-adiknya, mungkin untuk anaknya ya. Ada yang juga kan masih ada orang tua gitu ya, ya berjuang lah. Karena pada saat juga kan, kalau kita di timur ini, budaya timur juga kan gitu, pasti kita ingin merangkul keluarga kita kan sedekat mungkin, sekuat mungkin. Nah, tapi makanya itu dia, self reward itu jadi satu yang penting supaya kita tidak hilang kesehatan mental, bro. Masih tetap sane, masih tetap waras lah. Tuh, tapi gak harus boros, ingat gak harus boros. Karena beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan untuk self reward yang bisa bikin kamu lebih rileks, dan malah terbukti apresiasi ini bisa membuat kamu lebih termotivasi dan menjaga keseimbangan hidup. Tuh, apa aja soal self reward yang bisa bikin kamu rileks dan malah memboosting mental kamu, kita akan bahas habis ini, teman Pro 2. Tapi boleh banget drop jenis self reward yang bisa kamu lakukan untuk diri kamu di Instagram kita di @pro2batam.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM. Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di jam malam hari ini, kita masih ngomongin soal self reward yang nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak salah kaprah. Masih ada nggak sih yang merasa kalau self reward itu harus sesuatu yang grande gitu, yang besar, yang mahal, yang mungkin kamu beli once in a lifetime gitu, mungkin kamu keluarkan uang yang once in a lifetime gitu. Nah kalau misalnya mindset kamu masih gitu, kayaknya harus digeser deh teman Pro 2, karena self reward itu bisa dari hal sederhana aja. Sederhana aja, gak usah yang mahal-mahal, gak usah yang membebani pengeluaran kita ya zaman sekarang gitu kan. Kayak pilihan-pilihan kayak meluangkan waktu bersantai, liburan, atau ngambil cuti kerja. Cuy, ngambil cuti kerja itu adalah bentuk kamu sayang sama diri kamu sendiri. It's a kind of self-reward for yourself. Cuti kerja diambil ya. Kecuali kalau mungkin cutinya dibayar. Kalau gak diambil nanti jadi duit gitu kan. Lebih butuh duit silakan, gak usah diambil. Tapi kalau enggak, sebisa mungkin ambil cuti kerjanya. Itu bisa jadi self reward dan supaya lebih waras aja gitu teman Pro 2 gitu. Jadi ini bisa diambil juga sebagai bentuk pengakuan terbaik atas semua kerja keras yang udah kamu lakuin. Jadi jangan ragu ngasih ruang buat diri kamu supaya lebih dihargai dan kembali bersemangat. Kalau gak ada yang bisa menghargai diri kamu, masa sih? Ya paling gak bisa menghargai diri sendiri ya teman Pro 2 ya. Jadi orang lain juga akan respect gitu, dan mudah-mudahan energinya akan tersalur dan orang-orang akan juga akan bisa respect juga sama kamu gitu. Jadi kamu harus mulai dari menghargai diri kamu sendiri. Jangan takut. Tuh. Jadi nomor Pro 2 kayak self reward sederhana-sederhana ya. Kayak misalnya kamu melakukan aktivitas favorit kayak bermain game tanpa ada beban pikiran kerjaan segala macam, ya nonton film, santai-santai, mungkin kamu liburan ke pantai gitu atau tempat-tempat wisata. Kalau di Batam tuh gunung enggak ada ya. Jadi enggak mungkin liburan ke gunung atau kemana tempat wisata yang pengen kamu datengin udah lama banget pengen kamu datengin, itu termasuk salah satu self reward juga. Atau perawatan tubuh ya sekarang, kayak misalnya tempat massage ya, atau mungkin kamu mau spa juga buat cewek-cewek ini teman Pro 2, atau mungkin ngapain gitu, coba sesuatu yang baru, olahraga ya, olahraga yang pengen kamu cobain silakan, karena itu adalah salah satu bentuk self reward tuh. Jadi gak melulu beli-beli barang yang mahal gitu ya, kayak aduh self reward aku beli misalnya upgrade apa ya, HP gitu. Ya boleh aja, kalau mungkin itu hal yang menurut kamu tidak akan membebani kamu di belakangnya gitu ya. Tapi jangan sampai cuman self reward cuman buat pamer aja gitu di sosial media, jangan. Karena banyak hal kecil yang mungkin kadang kita lupain, ternyata itu adalah bentuk self reward kita sendiri. Tuh, beli makan di tempat yang mungkin ya kalau harian kamu makan di situ agak pricey ya, dan kayak ah boncos nih kalau makan di situ harian, ya nggak mungkin lah ya tiap harian. Bisa yang salah satu tempat makan mungkin agak mahal gitu, sekali aja kamu datang ke situ gitu kan, cobain gitu, siapa tahu itu jadi ya, walaupun mungkin tidak sesuai taste-nya sama kamu, kadang ada gitu ya. Karena aku spending money cukup banyak, ada beberapa tempat gitu yang lumayan mahal sih menurut aku ya, spend money ternyata not my cup of tea gitu. Jadi ya sudahlah, tapi jadi experience ya, itu suatu self reward juga buat kamu supaya gak terlalu kepikiran gitu. Macam-macam nomor Pro 2, mulai dari hal paling sederhana, liburan atau ambil cuti deh paling gampang. Kalau yang udah kerja, ambil cuti dari kerjaan ya, itu salah satu self reward juga sebenarnya tuh. Simple kan?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Pro 2 masih dijaga malam hari ini. Ya ini sudah menuju jam 11 malam Tom Pro 2 di mana pertandingan babak 16 besar ya. Yang mungkin menarik buat sebagian orang, tapi ini menurut aku cukup menarik lah ya, karena akan mempertemukan Egypt, Mesir dengan sang juara bertahan. Apakah bisa melaju ke babak berikutnya? Soalnya selalu gitu biasanya tiap Piala Dunia itu belum pernah ada yang back to back champion. Jadi juara tahun lalu, juara bertahan biasanya tersingkir gitu. Sampai final aja enggak kayaknya ya. Ada yang enggak sampai final ya? Lupa aku. Pokoknya tidak pernah juara back to back, habis juara terus juara lagi edisi berikutnya gitu. Apakah mitos ini bisa dipecahkan oleh Argentina? At least kalau mereka menang lawan Mesir nanti semakin dekat. Satu langkah semakin dekat untuk mematahkan mitos itu, ya kan? Karena ini udah masuk 16 besar, habis ini tinggal ke perempat final teman-teman Pro 2. Dan nanti tinggal semifinal sama finalnya aja ya. Sekarang tinggal nunggu 2 tim aja untuk quarter final ini, antara Argentina atau Mesir dan juga antara Swiss atau Kolombia. Mereka akan ketemu nanti, pemenang 2 lagi akan ketemu di tanggal 12. Yang lainnya quarter final udah ada lawannya semua, ini cukup menarik sih. Prancis akan ketemu sama Maroko. Ini kalau menurut aku mirip sama Spain dan Portugal kemarin. Kenapa? Karena banyak orang Prancis di Prancis itu yang turunan orang Maroko. Banyak imigran dari Maroko ke Prancis. Jadi sebaliknya juga ada. Jadi makanya kayak koneksi mereka tuh deket banget kayaknya. Kayak pertandingan antar negara yang deket banget gitulah. Spanyol akan ketemu sama Belgia. Ini agak jauh tapi lumayan menarik karena dua tim sebenarnya punya materi pemain yang bagus-bagus ya. Spanyol sampai sekarang jawabannya masih bagus. Belgia walaupun katanya kemarin udah lewat golden generation ya, tapi masih ada beberapa pemain yang memang masih bagus banget mainnya. Tuh. Dan Norwegia akan ketemu sama Inggris. Ini menarik juga karena kalau aku lihat Norwegia ketemu Inggris ini aku ingatnya cuman Inggris di tahun-tahun dulu di mana mereka dijajah sama bangsa Viking dari daerah Norway juga gitu, Norse ya kan, daerah orang-orang Norse datang ke sana untuk settle, bikin settlement di Inggris dan akhirnya ada perang Viking itu yang cukup rame jadi epok di mana-mana, jadi cerita di mana-mana. Ini menarik banget. Nah, nanti quarter final kita tinggal tunggu aja hasil pertandingan hari ini jam 11 dan nanti jam 3 pagi. Apakah Argentina atau Mesir dan apakah Swiss atau Kolombia akan bertemu di quarter final. Menurut kamu siapa ini? 105,5 FM.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, sudah hampir jam 11 waktu minggu pamit. Thank you banget stay tune di Jaga Malam hari ini. Ya, selamat beristirahat. Yang sudah bisa istirahat, yang belum bisa istirahat, tetap semangat Teman Pro 2. Jaga kesehatan, jangan lupa minum multivitamin. Apalagi kalau misalnya olahraga kurang. Ya, itu salah satu yang bantu aja ya. Tapi jangan rely heavily on vitamins and supplements. Olahraga sih, aku baca di thread-thread dokter katanya gitu, thread kesehatan, ya kan, supaya tetap sehat dan fokus terus ya, bisa ya tubuh kita seger tuh harus adalah gerak olahraga. Minggu berapa sih, minimal 30 menit ya? 30 menit kalau dibagi 7 hari ya sebentar lah itu ya. Tuh. Kalau gitu teman-teman, aku pamit. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kamu. Dan lagu terakhir dari aku untuk malam hari ini. Enggak sih, karena masih ada 1 jam bakal nemenin kamu ya. Ya, lagu terakhir yang bareng sama aku di sini teman-teman. This is Adele with Love in the Dark. See you next time and bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dari Jalan Abu Yeltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita simak tausiah singkat religi pagi dengan tema pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saudara-saudari NKRI sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum mengenai pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semoga apa yang akan kita bahas bersama ini dapat memberikan pencerahan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalani ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjauhi larangannya, semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan duniawi atau pujian dari manusia. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 2-3, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Allah kitab Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan keikhlasan kepadanya. Dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah yang paling penting, tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang mengerjakan amar perbuatan lalu ia mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia bersama syiriknya." Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting tentang keikhlasan dalam beribadah. Yang pertama, keikhlasan merupakan syarat sah ibadah. Ibadah yang tidak dilandasi keikhlasan kepada Allah akan sia-sia dan tidak diterima. Yang kedua, keikhlasan menjauhkan kita dari riya, pamer, dan sum'ah, mencari pujian. Kita harus menjaga hati agar tidak terjebak dalam perasaan ingin dipuji atau dilihat orang lain saat beribadah. Yang ketiga, keikhlasan akan meningkatkan kualitas ibadah. Ketika ia melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas, ibadah tersebut akan lebih bermakna dan mendalam, sehingga kita lebih merasakan kedatangan dengan Allah. Empat, keikhlasan membantu kita dalam menghadapi cobaan. Dengan keikhlasan, kita akan mampu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, serta lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah. Akhir kata, semoga kita dapat menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah yang dilakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk selalu bermohon kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam beribadah, karena hati manusia sangat mudah terpengaruh oleh godaan dunia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm.
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik

pagi teman Pro 2, tepat pukul jam 6 saatnya info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Timnas Argentina pastikan tiket 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026 pada Rabu 8 Juli dini hari. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat Rodrigo De Paul pada menit ke-47. Kiper Mostafa Shobir masih mampu meredam serangan tersebut. Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mostafa Zico pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan Atia lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola dari Lisandro Martinez sebelum gol terjadi. Argentina melakukan dua pergantian pemain untuk penyegaran. Setelah golnya dianulir, Mostafa Zico membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Cristiano Romero berhasil memperkecil ketertinggalan Argentina 1-2 lewat gol balasan pada menit ke-79. Argentina akhirnya samakan kedudukan lewat pada menit ke-83 setelah Messi memanfaatkan umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Tembakan keras Messi membawa bola membentur Mistar dan

0: masuk ke dalam gawang. Mesir masih mencoba mengembangkan serangan untuk kembali membalas, namun Argentina justru berhasil membalik keunggulan 3-2 pada menit ke-92. Hingga wasit membunyikan peluit panjang, Mesir tak bisa memberi perlawanan. Pertandingan diakhiri dengan kemenangan Argentina yang mampu membalas keunggulan Mesir di awal pertandingan. Masih dari laman rri.co.id, berita selanjutnya, film Jangan Buang Ibu mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film produksi Lewa Pictures ini berhasil meraih 2 juta lebih penonton dan resmi masuk jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang 2026. Film yang disutradarai Hadrah Daeng Ratu ini lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan. Capaian ini sekaligus menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Sejak hari pertama tayang, Jangan Buang Ibu konsisten menarik perhatian penonton. Film ini mencatat rata-rata 150.000 hingga lebih dari 200.000 penonton setiap hari. Film Jangan Buang Ibu masih terus tayang di bioskop Indonesia dengan jumlah jadwal penayangan yang tinggi. Penonton masih dapat menyaksikan kisah hangat tentang perjuangan seorang ibu bersama keluarga di layar lebar. Demikian info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di pada hari ini edisi 8 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu pagi ini teman Pro 2? Ini pagi ini lumayan sendu ya, mendung banget nih teman Pro 2. Cuacanya gelap dan mulai angin ya, kayaknya sih bakal hujan deras deh pagi ini ya. Cuman gak tahu deh, nanti kita lihat ya teman Pro 2 ya. Di sepada mana bakalan update informasi BMKG buat kamu, dan juga nanti update lalu lintas gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu punya informasi cuaca dan lalu lintas di tempat kamu sekarang, kamu bisa juga sharing gitu ya di Instagram di @pro2batam ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan karena memang sudah terpantau mendung ya, takutnya hujan di jalan ya teman Pro 2 ya. Nanti Manda bakal balik lagi nih teman Pro 2, Manda bakalan puterin dulu lagu buat kamu nih, ada Niki, Lala, Lost You.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Spada edisi 8 Juli 2026 ya. Dan saatnya mana mau bacain prediksi cuaca hari ini ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang banget nih, udah mulai turun hujan nih guys. Jadi kayak memang hari ini kurang cerah gitu ya. Jadi kayak walaupun mendung, walaupun hujan, walaupun cuacanya enaknya buat mager-mageran gitu ya di rumah ya, tapi harus tetap semangat ya guys ya, ayo berangkat kerja gitu ya. Dan ini kalau dari prediksi cuaca hari ini nih, memang terpantau bakalan hujan ringan nih teman Pro 2 ya, merata di seluruh Kota Batam nih, dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, dan juga Batu Aji. Ini prediksinya memang hari ini cuacanya hujan ringan. Biasanya mulai hujannya tuh rada siang atau sore gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi hari ini sudah dimulai dari pagi ya ternyata. Pantesan tadi tuh aku kayak jam 6 gitu ya. Biasanya kan udah mulai agak cerah gitu ya karena mau terbit matahari. Tapi kok masih kayak gelap banget, kayak masih jam setengah 6 gitu kan. Ternyata mau hujan ya guys ya. Ini kayaknya sih merata ya teman Pro 2 ya hujannya. Jadi hati-hati buat kamu yang di jalan ya. Kalau yang mau berangkat naik motor, nanti jangan lupa jas hujannya ya teman Pro 2 ya. Dan juga jangan ngebut-ngebut, karena biasanya kalau hujan begini jalanan pasti licin ya teman Pro 2 ya. Nanti mana bakalan update lagi buat kamu lalu lintas nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya informasi juga lalu lintas di daerah kamu sekarang nih, kalau hujan macet nggak sih gitu ya, kamu bisa banget DM di Instagram di @pro2batam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap

It's Salma Salsabil, Hot Chewy at Tahun Pro 2 ya, yang mengantar kita di jam 7 lewat 1. Dan mana masih menemani kamu Tahun Pro 2 di Spada. Saatnya mendapat informasi dari lalu lintas ya Tahun Pro 2 ya. Ini kalau diintip-intip dari CCTV nih, pagi ini merata kayaknya hujannya di seluruh Batam ya Tahun Pro 2 ya. Untuk lalu lintasnya ini pertama Manda buka di Simpang BI nih. Terpantau ramai lancar aja ya di lampu merahnya ya Tahun Pro 2 ya. Udah pada mulai pakai jas hujan juga nih yang naik motor ya. Artinya udah hujannya udah merata gitu ya. Jadi udah prepare banget untuk pakai jas hujan. Terus juga nextnya di Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar ya Tahun Pro 2. Sama masih hujan juga nih cuacanya ya Tahun Pro 2 ya. Terus juga Batu Aji, sekitaran SP juga terpantau hujan nih Tahun Pro 2. Tapi kalau masalah lintas biasanya di titik CCTV ini kurang akurat gitu ya. Biasanya tuh kalau di CCTV kelihatannya tidak macet, tapi biasanya kamu laporan tuh suka bilang macet kok gitu ya. SP itu selalu macet katanya kalau pagi gitu ya. Terus juga di Shortlink ini terpantau ramai lancar nih yang mau ke arah Batam Center ya Tahun Pro 2 ya. Sama cuacanya juga hujan ya, ini terpantau